0: continue the profession. Profession was it just for the number of life, but it's in the Dan tadi aku akan tuh harus mengerti mafia konsultan. Jaya aku terapi, aku proses atau induk kerja. Rakyat aku kerja. Sama sih terus terus pasti kita sudah. Website, this the item was. Nama, sini, bangun tu listing bangun, bangun tu listing listing.
1: Sama itu lagi listing, sini lagi listing.
0: Sama sama dengan sistem network CIM. Kemarin kita sudah sampai ke CIM, kita berpatut untuk membantu CIM dalam

0: hari tanpa minta nomor masuk di kosin. Saat ini susila stres tadi persulit dikarenakan sekian stres tersebut mereka juga dengan kosin.
1: Susila bilang tidak perlu bersama orang lain dengan untuk dimakan. Ia sila banyak sekali. Pasal pun sila bilang boleh ada persulit dengan kesibukan lain orang lain di mana terjadi. Mereka lagi mungkin lagi nomor sila orang lain mungkin di mana komentar kia. Sudah kita ini bisa katakan itu macam
2: mana terjadi
1: orang lain. Kita tidak mungkin orang.
3: Thank you.